0: Mate.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocity dari Makassar,

0: Kalang Urat, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalang, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hafsa.
1: Ya, bang ouvintes, Radio Liberdade Serahoto, ita foi in drona liba musica husi Mario Geclau, ho Juan Reza, musica ho titlo, ke otak di mana, ke tua lebi jago, eh? Ke tua lebi pinter, ne bela-bela halimar ke tua, no labele senti katak, sa, omak lebi pintar, tapi ke tuanya lebi pinter, ne bela-bela bosok ke tua. Oke, okay, komentari musika ke Januari di Hambono itu kalian dia mana sehela musika ohing oleh itu na. Kani di Hambono mana foi hela unia saudades bahunia amor ne bemak fin de semana iha dalang hela atu mai visita ami. Espera kata biasa yang hotu laho diak. No moska putra jet di Hambono bindesi mon Januari di han hey gacor los gacor gacor mon Janu. Kali Sandra di Hambono itu ke kadesi tu dahela musika da Miami tour monitor hela. Kakak nyalian iha bairo pite berarti ita tetangga hela brigara barak ba kakak Kalis ka Eli kalandia kisin Tunisia diak nomos ka master Betano di hansane ha master Betano husu musika kukuru ne kakak kukuru lai heida di hang mai ba musika seluk vila fali ba kukuru lai hane ka elka sistu ne bemos ta kompanya ka zio espera katak na fating hane tambala kliuri ta pasa musika dane so ita heng monjio coming espera katak monjio se na fating hane brigada barak ba monjio ne be maxin tunisa no request na musika life is challenge no te cho not a choice ne mos ita iha Mr. K kalan dia Mr. K ka Jeki setan mane deha mai posisi hane be setan mane karisto Mr. K RJ ND ne be mos acompanya ka Portugal lako be malako acompanya na kare hotu hotu fuan rahung hotu na kare Portugal fila uma fila basira ne fating antau fila basira ne nasau antau e mamos absentia na rona radio ka beti de hambono ite bin sa la musika de mai ami be dukulai. Oke, obrigada barak ba kakak Betty 97 nebe maka kompanya hela bon sintoniza det ka Almen ka Malaki nebe mosta kompanya Borges. Boa noite Borges dia kalai. Espera kata kita dia, obrigada barak ba kompanya ka Elka Sistu nebe mos sintoniza filafali radio Liberdade. Tama sai, obrigada. Mokoli, nebemos ta kompanya Fridus, nebemos sintoniza. Boa noite, ba Fridus. Sintoniza diak det. Ohin kazio husu musika dan memak nyerasi kanta. Musika holian ingles. Musika ho titlu Life is a Challenge, Not a Choice. Maitarona hamutuk.

Ya, bom, será habitu gama honi musica, sorry, juga gama, o lori tanis, o hing, sema kusu musica dani, espera katak seina fatin i hani, brigara barak babi on sera hotu, nebe ma koras nida daun, seina fatin i hani, yei, augusta hari asu tata dansa gaya, neba festa mo, sema la husik mane, ne ema hada malu det mane, asu tata. Oke, okay. Mau ngadi mau soto buat festa nih, emang lah husik mana? Oke, okay. Iha komentari husi mis husi ka Elmi. Oh, hingga lete na cancel deh hambuan noite cinta juda duire la musika ho judul saudade sau uma. Oke, okay. Depois kita pasa musika husi senian mana? Vale nada parece. Saudades hau uma, especial my small family, so Asen HTL. Obrigada barak baka Asen, nubi maka kompanya la radio Liberdade. Bon sintoniza, nomos iha komentaru si Katavares. Katavares di hampo noite radio Liberdade, bono dili husi balibo, hato kata kami hasitu saung lau normal hela, anin makbot. Oke, okay. Saya anin bo tentang hak mate, klabe lebih hafatin risku serne, liliu hak mate kiha uma. Kau ogi mar, mai ho jempol det, Elmi dia mai kabe ngono in saba. CG, dia yang fura klos mana desi, obrigada barak ba CG, nebe mo sa kompanya B. Gomez, nebe mas sintoniza. Mongade hatandit baka Elmi. No ita iha komentario, brigada barak ba maluk serahotu ka Seles Madeira, ne bemo sintoniza hela. Bon sintoniza ka Zek Mausin adihan. Bin desi, so hela musika sofre ida ba song mau bisi nega, agora rona hela radio Liberdade. Brigada barak ba Belun, narang rona musika detonaka. Thank you ba Kajek Mausina. Ka Sonia dihambono kakak husti kela musik ada mai ami mau bisi wan sira ni bema ka kompanya la kakak ni alian furak. Obrigada barak ba Ka Sonia nomos ba mau bisi wan sira ni bema kari koras ni down sintoniza hela radio Liberdade ihe ta bos sira ni rona fatin. Agradece te wish ba beon sira hotu ni bema sempre akompanya radio Liberdade. No ihane ita ne belong hammer mos mai kalan dia ki bon sintoniza ba kamer sintoniza dia ke spera katak buat hotu dia no ka Evan ne be mos ta kompanya hela radio Liberdade buat noite ba Evan bon sintoniza ba belon ita mos iha ka hamer diham bono mos obrigada barak ba hamer nebe ma ka kompanya la radio Liberdade hani rona fating la hatine ka hamer ni posisi hani be karik bon sintoniza ba belon no kasak ka emo nebe mos ta kompanya kalina diham bono bono ite mos bon sintoniza atu informa mos ba ita bosira katak orsida kalan iha tipal. Se iha Dizzy Winston ho Dizzy Zinho serna rua se anima ita bosira iha tipal nebe kari kita bosira nebe maka karakatu bahak soe tamutuk ho Dizzy nain rua tuku sanolu bele ba iha neba atu ita bosira bele hak soe ho Dizzy Winston no Dizzy Zinho fin de semana hanisane persija se kita ni

0: Radio Liberdade. Hare Bafuturu. Sianolo Resting 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.